Rere Tahuna, teman terbaik kamu. Sebelum kita bakal lanjut untuk Sepada dengan menyajikan beragam update informasi, dan nanti akan ada obrolan Sepada juga. Nah, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik. Dan kali ini kita bakal dengerin lagu dari Kota Palu. Ada The Box dengan lagu berjudul Tadulako.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Rádio FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Beri tahun teman terbaik kamu. Informasi untuk sepada. Nah, laga Swedia versus Tunisia. Swedia diunggulkan. Tunisia siap bendung duo Gyökeres dan Isak. Nah, laga Swedia versus Tunisia akan segera bergulir di Estadio Monterrey Guadalupe pada Minggu 15 Juni. Dan kedua tim siap uji kekuatan demi menjaga peluang lolos dari fase grup. Sebelumnya, Swedia lolos melalui jalur playoff setelah menjalani kualifikasi yang mengecewakan di zona Eropa. Asuhan Graham Potter itu menyingkirkan Ukraina dan Polandia untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia. Dalam dua kemenangan tersebut, Swedia tampil tanpa Alexander Isak yang cedera. Victor Gyökeres diturunkan menjadi pengganti. Kini Potter berpeluang memainkan Isak dan Gyökeres secara bersamaan sebagai starter. Duet tersebut diharapkan memberi ketajaman menghadapi pertahanan rapat milik Tunisia. Di sisi lain, Tunisia memasuki Piala Dunia 2026 dalam kondisi yang kurang ideal. Tim berjuluk Eagles of Qatar itu belum meraih kemenangan dalam 3 laga terakhirnya. Oh. Oke, teman Pro 2, untuk selengkapnya informasi ini melalui rri.co.id.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa di museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya. Entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pertama kita sudah berteman.

sore ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Brin ciptakan membran filtrasi air dari limbah botol plastik PET. Nah, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengembangkan inovasi membran berbahan dasar limbah botol plastik PET dan untuk pengolahan air limbah dan pemurnian air sungai. Nah, inovasi ini menjadi solusi ganda, yakni mengurangi pencemaran sampah plastik sekaligus menghasilkan teknologi filtrasi air yang lebih terjangkau dan juga ramah lingkungan. Peneliti Pusat Riset Sistem Nanoteknologi BRIN, Badru Tamam Ibnu Ali, mengatakan selama ini membran komersial berbahan keramik maupun polimer ini memiliki performa yang baik, tetapi harganya relatif mahal. Nah, Badru saat diwawancara tim Humas BRIN pada Senin 8 Juni 2026, ia mengungkapkan bahwa limbah botol plastik PET dipilih karena merupakan jenis plastik sekali pakai yang jumlahnya sangat besar dan banyak ditemukan di lingkungan. Melalui pendekatan rekayasa material, plastik tersebut diolah menjadi membran filtrasi yang dapat dimanfaatkan untuk menjernihkan air sungai maupun limbah industri. Nah, selengkapnya, kau bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
0: Pradua FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman terbaik kamu, Spada. Balik lagi nih bareng aku Julpan Gafar. Hari ini hari Senin 15 Juni 2026. Dan teman Pro 2, hari donor darah sedunia tuh kemarin 14 Juni 2026. Kalau ngomongin donor darah ya pastinya ada banyak-banyak hal, ada banyak hal yang gak bakal habis-habis untuk dibahas, untuk dicerita. Walaupun tiap tahun itu terus, tapi memberikan kayak pemahaman kepada mungkin kepada orang-orang tertentu ya. Itu kayak susah banget ya. Nah, jadi nih teman Pro 2, ini topik yang akan kita angkat atau kita bahas adalah donor darah, bukan cuma soal jarum tapi soal upgrade diri. Nah, ini bakal merubah stigma donor darah yang menakutkan ya, ada takut jarum, takut pusing, dan takut banyak-banyak hal ya, menjadi gaya hidup keren, bermanfaat, dan punya efek positif bagi kesehatan diri sendiri. Oke teman Pro 2, kita akan bahas ini bersama dengan Dr. Benly Levi Andreas. Sudah ada, kita sudah tersambung ya. Baik, langsung aja nih, kita akan langsung menyapa. Iya, halo, selamat pagi dokter.
5: Selamat pagi Kak Jovan.
4: Baik, jelas suaranya sini dok ya?
5: Jelas
4: ya. Oke, dokter, ini ya mungkin dari teman Pro 2 nih yang mungkin belum ada di sini, pastinya yang belum pernah donor darah atau malah masih ada yang juga parno lihat jarum ya. Oke, untuk membahas ini mungkin kenapa donor darah itu sebenarnya peretasan hidup paling keren buat kesehatan kita, dokter?
5: Iya, jadi Kak, sebenarnya donor darah itu kan salah satu upaya ya di dunia medis, itu upaya untuk memenuhi kebutuhan kekurangan darah. Jadi biasanya itu dibutuhkan pada orang-orang yang biasanya ada perdarahan, luka-luka, dengan ada perdarahan masif, atau misalnya ibu-ibu yang melahirkan yang perdarahan sehingga dia kehilangan banyak darah, atau anemia, kekurangan HB yang memang dia ada faktor-faktor penyakit kronis lain, seperti itu. Jadi itu kenapa bahwa donor darah ini sebenarnya sangat penting sekali, karena dengan donor darah ini sebenarnya kita bisa membantu sesama kita gitu Kak.
4: Intinya bagaimana donor darah ini adalah kayak tindakan heroik ya, yang iya, low effort tapi berdampak tinggi atau berdampak baik ya buat iya. Bukan hanya buat yang dibantu tapi yang pendonor, bukan yang didonor aja tapi pendonor juga bisa merasakan kebaikannya ya dok ya.
5: Iya benar.
4: tapi dok, yang paling seru atau yang paling menarik dan unik juga dari donor darah ini adalah kayak ada mitos versus fakta yang bikin kita gitu ya. Ya benar-benar nih. Jadi dok, katanya ya ini darah, katanya donor darah ini bikin gemuk atau bikin kurus dok?
5: Oh, oke. Okay. Nah, ini sebenarnya mitos-mitos atau fakta yang masih sebenarnya perlu diluruskan lagi. Dan ini benar. Dan ini sebenarnya menarik sekali Kak, menarik sekali, karena untuk donor darah itu membuat gemuk itu sebenarnya secara medis itu mitos ya. Jadi dia tidak ada hubungan secara langsung antara kenaikan berat badan dengan adanya kegemukan, dengan adanya donor darah, tindakan donor darah. Mungkin mitos itu sendiri terjadi karena orang-orang merasa bahwa setelah donor darah dia sering merasa lapar, begitu ya. Nah, jadi ada efek psikologis tersendiri yang menyebabkan kenapa mitos itu timbul. Nah, tapi secara penelitian dan juga secara medis, hubungan langsung antara donor darah dengan kegemukan itu justru tidak benar. Itu justru mitos ya, Kak. Jadi sebenarnya dia nggak akan membuat kita gemuk kok. Jadi dia nggak akan berefek kegemukan bagi kita yang mau donor darah, seperti itu. Jadi nggak usah takut, nggak usah makan mitos kalau misalnya kalau kita donor darah habis itu kita akan gemuk gitu, enggak. Itu Iya itu aku juga salah gitu.
4: tapi lo ada ya di tongkrongan pastinya ya teman-teman. Ini lebih condong ke pemahamannya lebih ke anak muda ataupun generasi muda ya. Katanya lihat satu orang pas badan gemuk, weh, langsung cerita, angkat cerita ya. Ini pengaruh donor darah ini setelah aktif. Biasanya yang saya dengar itu bukan orang lain, bukan telinga orang lain, tapi telinga saya sendiri mendengar itu. Jadi itu yang ingin saya pingin. Aduh, ini yang kutanya pertama nih. jadi itu ya hanya karena apa ya, Dok? Berarti lebih realnya lagi karena apa ya? Pas dari donor darah kelaparan ya barangkali ya.
5: Iya, jadi ada suatu seperti respon psikologis kita sehingga kita kita sudah mengeluarkan darah banyak nih. Mm-hmm. Jadi kita terstimulus untuk kita harus makan. Ya, itu persepsi yang membuat mitos itu jadi. Jadi kalau banyak makan nanti efeknya gemuk gitu nantinya.
4: Oke. Ada lagi nih, Dok. Setelah donor darah, katanya badan jadi lebih enteng.
5: Setelah donor darah, badan lagi.
4: Badan jadi lebih enteng.
5: Ya, itu sama lagi. Itu juga faktor psikologis lagi. Jadi seperti ada reward psikologis, reward dari kepuasan kita setelah kita bisa membantu dengan donor darah. Sebenarnya menjadi lebih enteng itu kalau dari segi medis itu karena memang ketika kita donor darah, kita akan mengurangi sebagian kecil dari darah kita. Nah, aspeknya itu secara teori itu darah di dalam tubuh orang dewasa itu sendiri sekitar 4-6 liter. Nah, ketika kita sekali mendonor darah itu kan bisa di 250 cc sampai di 400 cc. Biasanya yang 225 ada juga tergantung berat badan dan kebutuhan. Nah, untuk efeknya kalau misalnya kita menjadi lebih enteng ya itu karena satu lagi, psikologis kita itu tersimulus oleh karena kita sudah mengeluarkan sedikit dari beban berat badan kita gitu, dari 250 cc yang sudah kita keluarkan, jadi kita merasa kita sudah sedikit lebih enteng dan memang sebenarnya juga ada manfaatnya juga terhadap tubuh kita. Dia akan membantu atau memicu untuk membantu regenerasi atau pemenuhan daripada sel-sel darah kita gitu. Jadi dia akan di pabriknya akan dipicu untuk memproduksi kembali gitu dari darah kita. Begitu kakak. Tetapi memang sebenarnya yang paling penting dari donor darah ini bukan manfaat terhadap pendonornya. Kita harus ingat bahwa ini benar beban beratnya adalah manfaat untuk yang kita donorkan, untuk penerimanya. Seperti itu. Jadi untuk pendonornya itu aja efek kecil manfaat. Tetapi yang kita harus tekankan atau garis bawahi di sini adalah manfaat bagaimana sih seberapa besar manfaat yang sangat ditimbulkan oleh kita kepada penerima yang membutuhkan donor darah ini, seperti itu, Pak.
4: Jadi proses regenerasi sel darah baru yang bikin tubuh terasa lebih segar atau lebih fit lagi ya, faktanya ya. Oke. Mungkin satu lagi nih, donor darah itu mungkin detox alami, gimana, Dok?
5: Donor darah detox alami, yes. Sebenarnya begini, ketika kita mengeluarkan darah, memang kan secara tidak langsung beberapa sel darah merah, sel darah putih, trombosit dan lain-lain itu akan dikeluarkan semuanya, komponen darahnya. Berapa persen yang diambil dan dikeluarkan, tetapi secara tidak langsung memang tubuh kita secara alami, secara biologis itu akan memang menggantikan sel darah kita itu selama 3 bulan atau usianya itu 120 hari. Nah, selama 120 hari itulah pabrik kita. Jadi begini ya, Kak, saya mau jelaskan sedikit, pabrik darah kita itu dari mana sih? Pabrik darah kita itu berasal dari sumsum tulang. Jadi sumsum tulang itu akan memproduksi ulang kembali sel darah kita itu selama 120 hari atau 3 bulan. Nah, dalam jangka waktu tersebutlah sel darah kita akan diproduksi dan yang kita lakukan donor darah itu juga akan membantu kita untuk memicu untuk mengeluarkan sel darah yang akan digantikan, seperti itu, Kak. Jadi sebenarnya dia juga tidak akan ada efek yang terlalu bagaimana, tapi kan itu kan sebenarnya harus memenuhi syarat terlebih dahulu, harus di screening dulu di awal seperti itu, supaya nanti manfaatnya itu benar-benar dapat dirasakan oleh pendonor dan juga oleh yang mendonorkan seperti itu. Jadi dia harus di screening terlebih dahulu seperti itu kan. Jadi kesimpulannya ya begitu.
4: Intinya ada deh yang hal yang dibuat baru gitu ya.
5: Iya,
4: di refresh tuh tubuh kita.
5: Menggantikan yang sudah harus digantikan.
4: Nah nanti larinya ke hal lain nih kalau menggantikan ini. aduh. Oke, dok, ada yang menarik juga ya, supaya nih kayaknya bukan hanya anak muda ya, tapi ada ya, ada orang yang ini juga nih. ada rasa takut atau rasa apa ya, udah di bukan fobia ya, kalau fobia kan udah sering, tapi ini kesannya ada rasa takut, itu kayak takut lemas, takut pingsan, itu kan setelah donor darah. Nah, mungkin apa nih penjelasan dari dokter, dok?
5: Oke. Wajar sih kan, memang sebenarnya kebanyakan itu kan karena satu ya, tadi ada faktor yang sudah mendengar banyak mitos. Jadi pertamalah tingkat kecemasan atau kekhawatiran setelah kita donor darah jadi lemas gitu ya. Sebenarnya ketika kita donor darah itu sendiri kan kita harus memenuhi syarat terlebih dahulu kak, begitu. Jadi supaya efeknya setelah donor darah itu tidak dirasakan, memang efek lemas itu akan dirasakan nanti ketika kita memang tidak memenuhi atau memaksakan diri. Salah satu contohnya adalah ketika kita kurang tidur, atau yang kedua memang kitanya sendiri memang mengalami anemia atau kurang darah ya, seperti itu. Atau memang berat badan kita kurang, berat badannya rendah. Atau memang kalau misalnya yang menonton darah itu dia generasi muda, remaja, perempuan yang jadi fase subur, jadi menstruasi, seperti itu. Jadi itu yang memang harus di-screening dan harus ditapiskan terlebih dahulu supaya tidak melakukan donor darah, seperti itu. Nah, ketika orang-orang yang tadi yang menstruasi, remaja menstruasi, orang-orang yang memang GHB-nya rendah, berat badannya rendah, atau kurang istirahat, ya tidurnya kurang cukup, dia memaksa untuk donor darah, ya itu akan terjadi efek setelah donor darah, ya ada efek lemasnya, begitu Pak. Dan jadi sebenarnya memang itu harus memenuhi kriteria dan dipastikan dulu bahwa benar-benar dirinya memenuhi syarat. Karena memang nanti sebenarnya tim medis itu juga dia akan melakukan screening terlebih dahulu juga. Darahnya juga akan diperiksa terlebih dahulu, berat badannya akan ditimbang terlebih dahulu, seperti itu. Dan akan ditanya juga, akan ada pertanyaan, beberapa pertanyaan, salah satunya adalah apakah istirahatnya atau tidurnya cukup, apakah dia sedang menstruasi, apakah berat badannya akhir-akhir ini menurun, seperti itu Kak. Nah itu yang bikin kenapa memang efeknya akan jadi lemah. Jadi sebenarnya nggak usah ditakutkan selama kita memang masih memenuhi syarat untuk melakukan donor darah, seperti itu Kak.
4: Jadi hal yang diperhatikan juga belum baru akan mendonorkan darah harus orang yang tidur cukup itu ya, tidak begadang. Iya. Kemudian harus minum air putih yang banyak gitu ya dok ya, yang umum-umum sih ya kalau saya dengar-dengar juga di setiap kegiatan-kegiatan kayak RRI juga kan juga ada melaksanakan kegiatan yang seperti itu, donor darah, dan disampaikan bahwa ini tidur ini nyala begadang gitu kan, langsung ditanya seperti
5: iya,
4: itu. Minum air putih banyak enggak? Nah kayak begitu sih. Kalau dok, yang seseorang yang udah donor nih, baru selesai donor, ada nggak yang mungkin penting untuk dikonsumsi pas setelah donor ya?
5: Oke. Iya Kak. Oke. Jadi memang saat ini harus memenuhi syarat Kak ya. Memang akan dikaji dulu tadi oleh tim medisnya. Itu sudah pasti. Dan ketika kita sudah melaksanakan donor darah, apa yang akan terjadi berikutnya, apa yang harus kita lakukan gitu toh Kak. Nah itu yang akan menjadi pertanyaan ketika kita sudah selesai melakukan donor darah. Nah yang pertama adalah konsumsi air itu harus cukup, sudah pasti, karena salah satu yang keluar adalah volume darah, itu termasuk salah satunya adalah air komponennya. Nah yang kedua, kita harus mengkonsumsi makanan yang kaya besi. Nah kenapa? Karena besi itu merupakan cadangan untuk pembentukan dari hemoglobin kita Kak. Seperti itu, memang ya makanan yang saya bersih apa sih ya, contohnya dulu daging ya, daging hati ayam ya, kayak daging hati ayam yang biasanya juga bisa diperolehkan dari tumbuh-tumbuhan ya, seperti daun singkong dan lain-lain. Jadi kalau dari segi makanan kita harus konsumsi makanan yang sedikit, dan kalau bisa kita terlalu itu kita jangan makan daging tapi minumnya teh atau es teh gitu. Karena kenapa? Karena zat besi yang akan kita terima dari daging itu dia akan terhambat penyerapannya di usus oleh karena kita meminum teh, karena di dalam teh itu ada namanya zat tanin. Nah, zat tanin inilah yang dia akan menghambat penyerapan es atau besi. Sehingga kalau bisa ya kita yang es teh ya, selama darah makannya makanan daging atau makanan daging besi, dan hindari minum teh seperti itu. Istirahatnya cukupkan, iya istirahatnya cukupkan seperti itu Pak.
4: Oh, ternyata nggak bisa minum teh ya dok ya?
5: Iya, nggak boleh minum teh.
4: Gue sih baru dengar ini dok. Aduh, ya kita berarti harus biasanya kan kalau di acara-acara ini ya orang juga pasti yang melaksanakan kegiatan itu sama yang dari ini kayak mungkin lebih fokus ke pendonoran darahnya, tidak fokus apa yang nanti bakal disediain dikonsumsi oleh para pendonor ini ya. Ternyata teh nggak baik, intinya nggak baik ya dok ya.
5: Iya.
4: Oke, dok, ini menarik juga nih. Dok, benar gak sih kalau donor darah itu bisa bikin kulit kita lebih glowing karena sirkulasi darah jadi baru nih?
5: Salah satu, memang begini Kak, memang salah satu efek ya, salah satu efek dari penumpukan besi itu, salah satunya adalah warna kulitnya menjadi gelap, gitu ya. Nah, sehingga memang kalau pas orang-orang yang dia tinggi kadar besinya di dalam tubuh, donor darah itu, aktivitas donor darah itu memang sangat-sangat membantu ya untuk mengurangi kadar besi, sehingga nanti penumpukan besi di bawah kulitnya itu juga dia akan berkurang. Jadi terlihatnya lebih cerah atau lebih glowing ya, seperti Kak Yulkan tadi bilang. Jadi sebenarnya itu efeknya sebenarnya kesana sih kaitannya Kak, seperti itu. Tetapi kan Yang saya bilang tadi kebanyakan memang ketika kita sudah melakukan olah darah itu, zat besi kita berkurang, kita tetap perlu nutrisi juga supaya tetap ada ini cadangan ya, cadangan untuk besinya, supaya besinya itu bisa dipertahankan lagi, supaya nanti kita boleh nih 110 hari ke depan kita boleh melakukan olah darah ulang seperti itu ya Kak. Makanya saya tekankan tadi bahwa ya, kalau memang kita takut lemah, kalau memang kita sudah merasa kita cerah setelah kita makan donor darah, tetapi saat itu pun tensi kita berkurang, nah kita takut lemah. Ya, setelah itu apa ya? Setelah itu kita bisa konsumsi makanan-makanan yang tinggi besi, hati ayam, daging singkong dan lain-lain. Tapi kita juga harus hindari konsumsi makanan-makanan yang berat besi tadi, yang berbarengan dengan teh supaya penyerapannya atau taring dalam teh itu tadi tidak menghambat penyerapan besi dalam tubuh atau usus kita. Seperti itu sebenarnya Kak. Jadi memang ada efek untuk cerahnya, ada sih efeknya.
4: Ada.
5: Kalau misalnya kita ada penumpukan besi, kulit kita akan jadi lebih gelap. Seperti itu. Nah, makanya orang-orang yang kadar besinya tinggi dengan donor darah itu sebenarnya sangat terbantu dia
4: untuk Oke. Nah, ini juga yang kita temui di lapangan ya. Nah, ada anak muda yang kayak bikin tato, ya kan, tindik. Nah, boleh langsung donor darah nggak dok? Atau memang kita nggak bisa menerima darah orang yang punya tato atau gimana?
5: Tidak semata-mata orang yang punya tato itu tidak bisa diterima sebagai pendonor seperti itu Pak. Karena sebenarnya ini tadi saya bilang di awal itu akan dilakukan pengkajian, dan setelah kita mendonorkan darah itu kan darah kita itu akan ditampung terlebih dahulu, akan diperiksa terlebih dahulu Kak. Memang karena kenapa stigma itu bisa terjadi? Karena resiko pemasangan pembuatan tato nanti takutnya beresiko ada infeksi virus dan lain-lain seperti itu toh. Tetapi kan setelah kita melakukan donor darah, setelah darah itu akan ditampung dalam tong itu dia akan diananalisa terlebih dahulu di laboratorium apakah memang darah yang kita donorkan ini tadi nantinya boleh secara murni diterima ataupun ya diterima untuk pasien yang membutuhkan, atau memang oh tidak masuk kriteria karena mungkin ada salah satunya oh ternyata dia ada mengalami infeksi ini. Seperti memang itu terkait dengan resistensi, tapi tidak semua kan tidak tahap, tidak semua yang berkata itu dia akan terinfeksi seperti itu. Jadi memang nanti dia setelah maksudnya dia berkata pun dia akan tetap boleh menurunkan darah, tetapi nanti darahnya akan diperiksa terlebih dahulu apakah nanti darah itu sudah diperiksa atau tidak, seperti itu intinya.
4: Jadinya ada tahap-tahap yang nanti bakal dilalui.
5: Iya, ada.
4: Oke, itu bedanya yang bertato sama yang enggak bertato ya pastinya, Dok, ya.
5: Iya.
4: Oke. Dok, ini juga nih. Banyak yang bilang takut donor karena takut jarumnya gede begitu, atau ada-adalah macam-macam lah alasannya ya. Dan saya punya alasan. Saya juga beralasan. Oke, Dok, ada enggak ya tips biar kita berani aja lah dulu ya untuk ikut donor darah.
5: Iya. Oke, Kak, sebenarnya itu tadi kalau misalnya kita sudah tahu manfaat donor itu apa, seperti yang sudah kita jalani sekarang ya. Jadi saya harap sih dengan adanya perbincangan kita pagi ini, yang mungkin teman-teman sambil mendengarkan sambil menyeduh kopi ya. jadi yang menurut saya bisa kita hindari adalah kecemasan terhadap jarum tadi. Itu bisa kita kurangi dengan apa? Dengan niat kita pertama-tama kita akan membantu orang lain. Kita akan membantu orang lain dengan darah kita, seperti itu. Seberapa banyak pun darah kita diambil, banyak pun itu akan sangat-sangat bermanfaat bagi mereka, seperti itu, Pak ya. Nah, kemudian untuk jarum yang digunakan itu memang dia digunakan jarum besar, tapi sejujurnya dengan jarum besar itu akan lebih sedikit nyerinya karena luas penampang jarumnya itu lebih besar dibanding dengan kita menggunakan jarum kecil. Dan itu pun lokasinya diambil di vena yang besar juga. Jadi jarum besar ketemu di vena yang besar untuk pengambilan darahnya, dan diambil lagi salah satunya dengan tenaga medis yang sudah terlatih. Jadi gak usah khawatir kok. Itu nggak akan tidak sesakit yang dipikirkan. Dan satu lagi, jangan cemas, karena ketika kita cemas itu reseptor nyeri ataupun rangsangan nyeri atau ambang batas nyeri kita itu akan lebih meningkat. Nah, sehingga kalau kita sudah cemas terlebih dahulu akan lebih terasa nyerinya itu. Jadi kita cukup tenang, stay calm aja. Udah, itu kalau dari saya.
4: Oke. Ini mau cerita. Oke, ya udahlah yang itu ya. Nanti ada hal lain juga nih, Dok. Ini mungkin ya ini kita udah mau terakhir nih. Mungkin Dok ada nggak kayak dokter temui di saat ada pendonor atau yang mendonorkan darah, ada mungkin ada hal yang paling unik atau tak terduga yang pernah dokter temui selama menangani atau ya terlibat di kegiatan donor darah, ada nggak, Dok?
5: Wow, mungkin kebanyakan sih, ya kalau misalnya kebanyakan sih orang-orang yang merasa lemas, karena kenapa? Karena ternyata

0: ya gagal ya sedih gitu. Tapi memang itu ada kriteria supaya kedua belah pihak dari pendonor dan dari donor itu sama-sama mendapatkan manfaatnya. Seperti itu Pak, seperti itu sudah kita bincang di awal tadi.
1: Oke. Ya, itu ya. Tapi karena mungkin di tensi bagus, normal, langsung gas, kepala nggak tidur gitu ya, dokter ya, iya. Kebanyakan ya.
0: Pas dikaji di awal mungkin bilangnya tidur begitu, tidurnya cukup. Setelah dia pusing dan lemas dan berputar, terus sudah disuruh istirahat, baru dia ngaku.
1: Apalagi yang mau dibantu didonorkan orang tua dari pacarnya, oh gitu ya. Pahlawan kesiangan.
0: Iya benar.
1: Aduh, dok, mungkin dok terakhir aja ya, karena mungkin dokter lagi ada sementara kerja juga, sementara praktek nih. Dok, mungkin apa terakhir nih sebagai closing statement dari dokter tentang tema ataupun topik kita ya di Spada tentang donor darah, bukan cuma soal jarum tapi soal upgrade diri. Silakan dok.
0: Oke kak. Jadi teman-teman, mungkin closing statement dari saya adalah donor darah itu sangat bermanfaat. Masalah jarum itu tidak seberapa ya dibanding dengan manfaat yang kita berikan. Jadi mungkin satu tetes atau satu kantong darah yang kita berikan kepada orang lain ya, itu bisa membantu kehidupan satu nyawa kehidupan orang lain yang membutuhkan. Dan waktu 10 sampai 15 menit yang kita luangkan untuk menonorkan darah itu sendiri, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kita bisa membantu 10 sampai 15 tahun atau sampai puluhan tahun untuk membantu nyawa orang lain. Jadi itulah konsisten dari saya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Jadi dengan satu tetes darah, kita tidak harus menolong orang lain dengan uang ataupun dengan emas, tapi kita bisa menolong dengan darah kita sendiri, gitu kak.
1: Oke, baiklah. Dokter Benly, terima kasih banyak ya. Ya, tidak henti-hentinya juga selama masih ada di sini ya, masih ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk bisa berbagi hal-hal yang enak ya. Kalau ngobrolnya sama-sama muda ya, apa ya, kayak pengalaman pribadi, pengalaman orang-orang di sekitar pasti bisa dituangkan. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan atau pekerjaan dari dokter juga nih, kayak donor darah ini ya. Tapi mudah-mudahan ya dok, lewat obrolan ini saya mau berani nih. Saya jujur ya, dengan saya belum pernah donor darah. Jadi, itu ya pertanyaan-pertanyaan tadi ya sebenarnya mewakili saya aja sih.
0: Aduh, yang penting setelah ini itu akan membuka membuka pikiran kita kan, pikiran dan juga keberanian misalnya. Setelah ini mungkin akan meriki untuk langkah mengambil keputusan dalam melakukan donor darah seperti itu. Inilah yang saya yakini. Dari perbincangan kita seperti ini ya, pasti banyak yang akan donor darah. So, ini termasuk salah satunya Kak Jul.
1: Ini dari tadi kayaknya diserang. Ah, ini hostnya nih, diserang nih.
0: saya sendiri sebenarnya sudah terlambat 1 bulan tidak donor darah. Sebenarnya harusnya bulan lalu saya donor darah, tapi ya memang karena aktivitas ada, saya rasa istirahat juga tidak cukup, jadi kayaknya donor darahnya ditunda dulu.
1: Oke, biar aduh motivasi lagi nih ya. Isinya daging semua nih. Jadi sayang banget nih buat yang belum pernah donor, kalau udah dengar obrolan Spada kita pasti hari ini langsung mau gaskan donor mulai nih perdana ya. Gitu aja. Oke. Baik dokter, terima kasih. Nanti mungkin di lain waktu dan kesempatan ada hal-hal yang berkaitan berhubungan dengan pekerjaan dokter ya. Sampai teman tadi tanya, ah ini dokter muda gitu ya, lihat fotonya aja nih, lihat flyer katanya, ini dokter muda, iya, muda banget ya.
0: Nggak tahu masih tergolong muda, ini 26 tahun masih tergolong muda, atau sudah masuk dewasa atau tua atau gimana?
1: Muda-mudi ya, kalau ada muda-mudi, kalau di acara-acara, ini kategori masuk di acara muda-mudi, nggak cocok. Oke, baiklah. Aduh, sampai-sampai ada yang bertanya ya, masalah flyer aja ditanya, oh ini dokter ini dokter muda ya? Nah, iya, dokter muda. Mas, ya kita akan ajak nih dokter-dokter muda untuk gimana mengeluarkan pengalaman-pengalaman yang mereka temui, kan sama ya. Oke, dokter sekali lagi selamat pagi, terima kasih, sukses, salam sehat dokter.
0: Salam sehat semua teman-teman.
1: Baiklah.

0: Oke, itu tadi ya teman Pro 2, kita udah ngobrol bareng Dr. Benly Levi Andreas, dokter muda yang sudah berbagi gimana tuh tentang hal-hal yang berhubungan dengan donor darah. Jadi intinya donor darah tuh teman Pro 2 seperti screening gratis ya. Jadi setiap tetes darah yang didonorkan akan dicek di lab biar tahu ada HIV, hepatitis, sifilis dan masih banyak lagi. Dan ini adalah cara check up gratis yang sangat berguna ya buat generasi muda. Kemudian dalam hal sisi kemanusiaan juga teman Pro 2, bahwa satu kantong darah bisa menyelamatkan 3 nyawa. Dan ini adalah flex paling positif ya, yang bisa diposting di sosial media ya, sosial media kamu. Kalau kamu udah dari donor, up lah biar jadi motivasi nih buat teman-teman yang lain. Dan biar kamu juga bisa pada tahu lewat sosial media, kan lengkap tuh. Kalau sosial media lengkap pasti diisi ya, kapan ya kita terakhir donor. Kan kata dokter tadi ya 3 bulan ya gitu ya, atau 120 hari. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita tahu dengan kalau kita up, kita berdonor darah di sosial media kita ya. Oke, ya pastinya untuk mungkin teman-teman Pro 2 ya, ingin cek jadwal apa ya, PMI terdekat atau aplikasi donor darah di ponsel kamu ya. Karena donor darah, upgrade diri sendiri, selamatkan sesama. Oke, itu dulu, nanti kita bakal ketemu lagi di obrolan sepada selanjutnya dengan topik yang lain, topik yang berbeda ya, dengan narasumber yang berbeda pula ya. Oke, ini pastinya bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi dan selalu jadikan generasi bola Kota Tahuna sebagai headline.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit,

0: Ada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada. Spada.
1: Selamat pagi teman Pradua. Teman terbaik kamu.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, Senin 15 Juni 2026.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama teman Pro 2, Polres Kepulauan Sangihe resmi membuka pendaftaran turnamen Mobile Legends Bang-Bang Offline Kapolres Cup 2026. Kompetisi ini menjadi ajang bagi generasi muda Sangihe untuk menunjukkan kemampuan sekaligus meraih kesempatan berlaga hingga tingkat nasional. Kapolres Kepulauan Sangihe AKBP Abdul Kolik SHSIKMAP mengatakan turnamen tersebut merupakan wadah positif bagi para pecinta e-sport, khususnya Mobile Legends, untuk mengembangkan bakat dan kemampuan mereka secara sportif.
0: Info Pro 2.
1: Informasi kedua teman Pro 2, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026. Polres Kepulauan Sangihe menggelar kegiatan Minggu Kasih dan Bakti Sosial bertajuk Polri untuk Masyarakat. Kegiatan tersebut dipusatkan di Gedung Gereja Gemis Kalvari Tahuna, Kelurahan Soat Taluara 2, Kecamatan Tahuna, Minggu 14 Juni 2026. Wakapolres Kepulauan Sangihe Kompol Jenri S. Lewan S.E. yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan rangkaian acara ini merupakan wujud syukur dan kepedulian Polri kepada masyarakat.
0: Info Pro 2.

0: Informasi terakhir, teman Pro 2, kesiapsiagaan harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Seperti diketahui bahwa gempa bumi merupakan fenomena alam yang hingga saat ini belum dapat diprediksi secara tepat kapan, di mana dan seberapa besar akan terjadi. Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 3 NHA Ando Prasetyo mengantisipasi bencana, masyarakat perlu memahami risiko tempat tinggal, jalur evakuasi, titik aman, dan memahami informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, dan selamat pagi.

Hitlist. Teman Prodo dimanapun kamu berada, 14 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan waktunya juga kita di Prodo Hits List, teman Prodo. Tentunya hari ini hari Senin 15 Juni 2026. Gimana nih kabarnya teman Prodo, buat kamu yang lagi pada kerja ya? Hari ini hari Senin, tetap semangat teman Prodo ya, jangan lupa sarapan tentunya. Dan kali ini Ami temani suasana pagi hingga jelang siang kamu ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Semendu FM, teman terbaik kamu. Juga buat kamu yang mau request lagu favorit kamu untuk Ami putarin di playlist hari ini buat nambah mood kamu untuk kerja ya teman Prodo, kamu bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon 0812 5503 8772. Juga bisa lewat bergabung di live TikTok ya, karena Ami juga live di TikTok akunnya RRI Tahuna. So jangan kemana-mana, satu lagu dari Bersuara dengan Terbuang Dalam Waktu Ami hadirkan jumpa kita di Prodo Hits List edisi hari ini.

Hitlist. Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di program acara Prodo Hits List edisi hari ini. Teman Prodo, sekali lagi buat kamu yang mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon 0812 5503 8772, dan juga bisa lewat live TikTok RRI Tahunnya. Teman Prodo, penyanyi muda berbakat Caleb J kembali mencuri perhatian pencinta musik Indonesia melalui lagu berjudul Gerilya Cinta. Lagu ini teman Prodo menghadirkan kisah tentang cinta seseorang yang tumbuh lewat cara gerilya dan secara diam-diam masuk ke dalam hati teman Prodo. Nah, sejak dirilis melalui kanal YouTube Vision Vibe pada Rabu 10 Juni 2026, lagu ini sudah disaksikan sebanyak 10.000 kali teman Prodo, dan lagu ini mendapat respon positif dari pendengar karena liriknya yang relatable dan mampu mewakili perasaan banyak orang yang tengah jatuh cinta teman Prodo. Siapa tahu ini juga jadi lagu buat kamu nyatain cinta, atau mungkin suka pada orang yang diam-diam teman Prodo. Dan buat kamu yang penasaran dengan seperti apa lagunya Caleb J yang terbaru ini teman Prodo, Gerilya Cinta, langsung saja Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Hitlist. Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. 8 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo. Dan kali ini kita dengarkan lagu requestannya Kak Taufik Ransa dengan Marion Jola Rayu, teman Prodo. Selanjutnya juga ada requestannya Kak Mustari dengan Viera Seandainya. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar kamu, teman Prodo, dan buat kamu yang masih mau bergabung di Prodo Hitslist kali ini, kami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon 0812 5503 8772. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
1: Kita lanjut ya, kita jalanin dulu aja gimana?
2: Well, I'm still figuring out what's best for me.

Hitlist. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, masih di Produ Hits List edisi hari ini, teman Produ. Dan tadi kami sudah hadirkan beberapa lagu requestannya kalian ya, teman Produ. Dan buat kamu yang masih mau bergabung, kami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Teman Produ, Federasi Sepak Bola Internasional secara resmi meluncurkan lagu tema official anthem berjudul DNA untuk menyambut turnamen Akbar FIFA World Cup 2026 pada Jumat 12 Juni 2026. Dan lagu yang diprediksi akan menjadi hit global ini dirilis serentak di berbagai platform musik digital dunia serta kanal YouTube resmi FIFA, teman Produ. Dan perilisan ini sengaja bertepatan dengan euforia pekan pembukaan turnamen yang tahun ini diselenggarakan secara kolaboratif di tiga negara: Amerika Utara, Amerika Serikat, Kanada, and then Meksiko. Juga proyek musik ambisius ini diproduseri oleh maestro musik dunia asal Maroko, Amerika, teman Produ, Redwan, yang kini menjabat sebagai direktur kreatif hiburan FIFA. Dan melalui lagu DNA, FIFA sengaja menggabungkan talenta global dari berbagai latar belakang budaya untuk mencerminkan inklusivitas sepak bola, teman Produ. Dan lagu ini dibawakan secara kolaboratif oleh mega bintang pop internasional termasuk penyanyi Latin Camila Cabello, bintang Burna Boy, serta musisi hip hop kenamaan asal Amerika Serikat Lil Baby. Dan langkah FIFA merilis lagu tema ini bukan sekedar rutinitas turnamen 4 tahunan, teman Produ, melainkan sebuah upaya untuk menyatukan miliaran penggemar dari berbagai belahan dunia lewat medium musik. Dan judul DNA sendiri dipilih karena memiliki makna filosofis yang mendalam. So, FIFA ingin menegaskan bahwa sepak bola bukan lagi sekedar olahraga atau permainan semata, teman Produ, melainkan sudah menjadi bagian dari kode genetik, identitas, serta pemersatu umat manusia yang melampaui sekat-sekat perbedaan geografis. And then secara musikalitas, DNA mengusung aransemen yang sangat unik berkat perpaduan genius dari berbagai genre musik Indonesia atau dunia, teman Produ. Dan pendengar akan disuguhkan dengan kombinasi ketukan drum yang ritmis, petikan gitar khas musik Latin, serta produksi modern musik pop elektronik abad ini. Formula aransemen yang energetik dan penuh semangat ini sengaja dirancang agar lagu tersebut mudah diingat, teman Produ, dan mampu membakar adrenalin penonton saat diputar di dalam stadion menjelang pertandingan dimulai. Buat kamu yang penasaran dengan informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan kita di menit ke-30 dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, teman Produ. Itu berarti 30 menit lagi waktu kita di Produ Hits List kali ini. Buat kamu yang mau bergabung, langsung saja WhatsApp atau lain telepon, juga bisa lewat live TikTok RRI Tahunnya. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan

0: Barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damar Wulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta pembagian cerita dalam babak-babak yang dimulai dari setelah Isya

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan tuntas sudah kebersamaan kita di Prodo Hits List edisi hari ini, teman Prodo. Kami ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah bergabung, request lagu favorit kamu di kesempatan siar hari ini. Dan buat kamu yang masih mau bergabung tapi waktu kita terbatas ya, teman Prodo, kamu bisa bergabung di lain kesempatan. Dan teman Prodo, Ami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan judul lagu This Is Quad Elpama dari Elpama Prison. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus
3: tahu. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita di Muda Kreatif dengan informasi entertainment, juga UMKM edisi hari ini, teman Prodo. Teman Prodo, pemerintah kota Banjarbaru resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026. And then peresmian ini ditandai dengan pelaksanaan apel pencanangan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarbaru yang bertempat di lapangan basket Taman Van der Pilch, Kota Banjarbaru pada Senin 15 Juni 2026. Dan teman Prodo, dalam amanatnya Wali Kota Banjarbaru menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru serta seluruh pihak terkait yang telah mempersiapkan pelaksanaan agenda nasional ini. And then sensus ekonomi dinilai sebagai langkah strategis dalam menyediakan basis data yang akurat guna mencanangkan dan menentukan kebijakan pembangunan ekonomi di masa depan. Dan teman Prodo, momentum pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini dinilai sangat tepat mengingat tren perekonomian Kota Banjarbaru yang terus menunjukkan perkembangan sangat positif. So, berdasarkan data makroekonomi terbaru pada tahun 2025, ekonomi Kota Banjarbaru tumbuh mengesankan sebesar 6,49%. Dan tren positif tersebut terus berlanjut hingga triwulan 1 tahun 2026 dengan mencatatkan pertumbuhan mencapai 6,88% yang memposisikan Kota Banjarbaru dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi seprovinsi Kalimantan Selatan. Informasi ini teman Prodo, selengkapnya juga bisa kamu akses kembali di rri.co.id.

Seorang tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: nama jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya.
1: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: ini? Ini buat tutup.
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khasnya.
0: Makanya disebut cucur payung.
1: Hmm.

0: Cucur ringgit adalah makanan khas Desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucur ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucur ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga, atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Taluk.
2: Oh, daerah Taluk.
1: Iya, daerah Taluk.
2: Iya.
1: Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Taluk.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payo. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya, kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh,
1: kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Di suatu hari yang damai, pertarungan super

0: bukan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi melalui sales area Manado menggelar kegiatan pengembangan kapasitas bagi mitra binaan UMKM bertajuk promosi produk auto cuan atau sosialisasi PUMK untuk mitra binaan UMKM wilayah Manado. Kegiatan ini diikuti oleh 20 pelaku UMKM mitra binaan Pertamina sebagai bagian dari upaya perusahaan dalam mendorong peningkatan daya saing, kapasitas usaha, serta kemandirian ekonomi masyarakat. Teman produk kegiatan yang berlangsung di Pertamina Y Sales Area Manado ini menghadirkan sejumlah materi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha di era digital, mulai dari strategi promosi produk melalui media sosial, edukasi penggunaan LPG yang aman untuk kegiatan usaha, hingga pemahaman mengenai akses pendanaan melalui program pendanaan usaha mikro dan kecil Pertamina. Dan teman Pro 2 pada kegiatan tersebut juga peserta memperoleh edukasi mengenai penggunaan LPG yang aman dan efisien untuk mendukung operasional usaha yang disampaikan oleh Sales Brands Manager Sulutgo, Ahmad Fernando. Selain itu juga peserta mendapatkan sosialisasi program pendanaan usaha mikro dan kecil dari Ferdi Saputra yang menjelaskan berbagai peluang pembiayaan dan pengembangan usaha yang dimanfaatkan oleh UMKM. Sementara itu juga teman Pro 2 tim CCR juga PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Yoga Pratama memberikan pelatihan praktis mengenai strategi promosi produk melalui media sosial, mulai dari teknik pembuatan konten, penguatan identitas merek, hingga pemanfaatan platform digital untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Informasi ini teman Pro 2 selengkapnya di rri.co.id.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 7 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tadi ada informasi UMKM, teman Prodo 2, kali ini kita ke Muda Kreatif dengan informasi olahraga edisi hari ini, teman Prodo 2. Hari Senin 15 Juni 2026. Teman Prodo 2, Jerman menang telak atas Krakow 7-1 pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat, Senin 15 Juni 2026. Dan hasil ini menempatkan Dieminsif di posisi yang baik dalam persaingan menuju babak berikutnya, teman Prodo 2. Jerman langsung tampil agresif sejak menit awal pertandingan. Dan permain Jerman Felix membuka keunggulan cepat dan memberikan momentum bagi tim asuhan Julian Nagelsmann. Dan meski demikian, teman Prodo 2, Krakow sempat menciptakan kejutan. Juga pemain Krakow Livanu berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21. Dan ini adalah gol pertama Krakow dalam sejarah penampilan mereka di Piala Dunia. Gol tersebut sempat membangkitkan semangat tim debutan asal Karibia itu, teman Prodo 2. Namun apa daya, pengalaman dan kualitas individu membuat Jerman kembali menguasai pertandingan. Nico membawa Jerman kembali unggul menjelang akhir babak pertama pada menit ke-38. Dan tak lama berselang, Kai Havertz memperbesar keunggulan melalui eksekusi penalti pada masa injury time menit ke-45. Jerman menutup babak pertama dengan keunggulan 3-1, teman Prodo 2, dan skor tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi 45 menit berikutnya. Memasuki babak kedua, pasukan Julian tidak mengundurkan tekanan. Jamal Musiala mencetak gol keempat hanya 2 menit setelah jeda pertandingan untuk membawa Jerman semakin menjauh. And then, teman Prodo 2, dominasi Jerman terus berlanjut sepanjang babak kedua ya, teman Prodo 2. Dan juga Brown ikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-68. Membawa timnya kembali unggul, teman Prodo 2. Juga Denis Undav yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil menyumbangkan gol pada menit ke-78. Dan produktivitas lini depan Jerman menjadi salah satu faktor utama di balik kemenangan telak tersebut. Kai Havertz melengkapi penampilan gemilangnya dengan gol kedua pada menit ke-88. And then gol tersebut memastikan kemenangan, meyakinkan Jerman dengan skor akhir 7-1 atas tim debutan asal Karibia tersebut. So, teman Prodo, secara keseluruhan Jerman tampil dominan baik dalam penguasaan bola maupun penciptaan peluang. Kreativitas Jamal Musiala, Florian Wirtz dan juga Leroy Sané terus merepotkan pertahanan Krakow sepanjang pertandingan. Dan di sisi lain, Krakow tetap meninggalkan kesan positif dalam laga debut mereka di Piala Dunia, teman Prodo 2. Gol Livanu menjadi momen bersejarah bagi negara kecil yang tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Pelatih Krakow Dick Advokat juga dapat mengambil sejumlah pelajaran berharga dari pertandingan ini, teman Prodo 2. Dan Krakow sempat menunjukkan keberanian menyerang, tidak hanya bertahan menghadapi tim sekelas Jerman. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri catatan buruk Jerman pada laga pembuka Piala Dunia sebelumnya. Pada tahun 2018, Jerman kalah dari Meksiko, sementara tahun 2022 takluk dari Jepang, teman Prodo 2. Dengan raihan 3 poin perdana, Jerman mengirim pesan sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026. Sementara Krakow masih ada peluang untuk bangkit pada pertandingan berikutnya demi lolos dari grup E. Informasi ini, teman Prodo 2, selengkapnya juga bisa kamu akses kembali di portal kami rri.co.id.

terbaik. Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

0: Dan senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu . Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
3: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
2: Ya ampun. Iya ya, Mak. Iya.
4: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM. Sampai siang di Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Produet. 41 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan masih di Muda Kreatif dengan informasi olahraga edisi hari ini, teman Produet. Teman Produet Bintang Timur Surabaya sukses mengunci kemenangan atas Cosmo dengan skor 4-3 dalam laga puncak Grand Finals PFL 2025-2026. Dan laga dimainkan di Gor Yuni dengan disaksikan 6.886 penonton Minggu 14 Juni 2026. Teman Prodo Cosmo mendominasi sejak awal dan menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 lewat gol Ruan Nakamatsu pada menit ke-18. Dan mereka memperlebar jarak menjadi 3-0 di babak kedua lewat Reza Gunawan dan juga Kapten Andri Kustiawan. Mentalitas juara BTS diuji dan dibuktikan di sisa 10 menit terakhir pertandingan melalui comeback bersejarah teman Produe. Dan Ardiansa memecah kebuntuan BTS pada menit ke-31. Firman Ardiansa mengeksekusi penalti pada menit ke-32 untuk mempertipis ketertinggalan. Dan Samuel Eko mencetak gol penyama kedudukan menjadi 3-3 pada menit ke-38. Ahmad Habibie menjadi pahlawan kemenangan BTS di partai puncak teman Produe. Dan BTS menunjukkan mental juara dengan kebangkitan dramatis di 10 menit akhir pertandingan. Laga ini menjadi salah satu pertandingan paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Kemenangan ini mengukuhkan BTS sebagai juara PFL 2025-2026 setelah melewati pertandingan yang sangat ketat. Informasi ini teman Prodo bersumber dari rri.co.id.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, satu informasi olahraga yang terakhir di kesempatan siar hari ini, teman Prodo, hari Senin 15 Juni 2026. Dan informasi ini masih dari rri.co.id. Teman Prodo, turnamen bergengsi Piala Dunia 2026 berpeluang menciptakan sejarah bagi bintang Argentina Lionel Messi. Pada kejuaraan sepak bola terbesar dunia ini, pemain berusia 39 tahun itu berpeluang menciptakan 6 rekor baru. Juara sepak bola dunia 3 kali, Argentina memang kembali mempercayakan kekuatan lini serangannya timnya kepada La Pulga. Kapten tim itu masih menjadi senjata utama untuk menumbangkan lawan-lawannya di Piala Dunia 2020-nya. Melansir dari FIFA World Cup, teman Pro 2, perjalanan Argentina akan dimulai dari grup J Piala Dunia 2020-nya. Messi dan rekan-rekan dijadwalkan menghadapi Aljazair, Austria, dan juga Yordania. Selain memburu gelar juara Piala Dunia keempat kalinya untuk Argentina, pemain klub Inter Miami ini memiliki misi pribadi. Setidaknya terdapat 6 rekor bergengsi yang berpotensi dipecahkannya selama kejuaraan ini berlangsung. Dan teman Prodo, rekor pertama terkait dengan kehadiran pada edisi Piala Dunia. Messi berpeluang tampil dalam 6 edisi berbeda sepanjang karirnya di dunia sepak bola. Dan catatan itu kemungkinan akan menyamai pemain bintang Portugal yaitu Cristiano Ronaldo. Keduanya akan bersama-sama menjadi pemain pertama yang mencapai pencapaian 6 kali tampil di ajang Piala Dunia. Dan rekor kedua menyangkut jumlah penampilan di Piala Dunia. Saat ini teman Pro 2, Messi masih menjadi pemain dengan laga terbanyak yaitu 26 pertandingan, mengungguli Ronaldo dengan 22 laga. Rekor ketiga berkaitan dengan daftar pencetak gol terbanyak sejak Piala Dunia berlangsung 96 tahun lalu. Dan pada kejuaraan kali ini, Messi berpeluang memecahkan rekor 16 gol milik Miroslav Klose dari Jerman. Dengan koleksi 13 gol, teman Pro 2, saat ini Messi masih terpaut 3 gol dari legenda Die. Namun kali ini akan bersaing dengan kapten timnas Prancis yaitu Kylian Mbappe yang telah mencatat total 12 gol. Sedangkan rekor keempat menyentuh kontribusi gol sepanjang sejarah turnamen teman Pro 2. Saat ini Messi sudah memberikan kontribusi pada 21 gol Argentina, baik melalui gol maupun assist. Dan rekor tersebut masih merupakan yang tertinggi saat ini dan bukan tidak mungkin bisa bertambah pada Piala Dunia 2020-nya. Sementara itu, rekor kelima berasal dari situasi bola mati di mana Messi berbagi posisi teratas bersama Harry Kane. Keduanya bersama-sama mengoleksi 4 gol yang dicetak melalui tendangan penalti teman Pro 2. Sedangkan rekor keenam terkait terbanyak di mana Messi sedang memburu catatan legendaris milik Fritz Walter. Bintang Argentina itu sudah mengoleksi 8 assist teman Pro 2, hanya berjarak 1 poin dari kapten tim Jerman era 1950-an. Dan catatan 9 tersebut sudah bertahan selama 68 tahun dan kini semakin dekat untuk dipecahkan. Selengkapnya informasi ini di rri.co.id.

0: Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Produ FM.
3: Sampai siang di Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan setelah tadi ada informasi UMKM teman Prodo, informasi olahraga juga, kali ini kita ke informasi entertainment. Masih di program acara Muda Kreatif edisi hari ini. Dan teman Prodo, informasi ini masih dari rri.co.id. Chris Sander akan menyutradarai sequel live action Lilo and Stitch 2 teman Pro 2, sekaligus kembali menjadi pengisi suara karakter Stitch. Dan Sander sebelumnya juga merupakan salah satu sutradara film animasi orisinal Lilo and Stitch yang dirilis pada tahun 2002. Disney tengah mengembangkan sequel dari versi live action setelah kesuksesan besar film sebelumnya di box office, dan film tersebut mencatat pembukaan Memorial Day terbesar dalam sejarah dengan pendapatan $183 juta pada akhir pekan pertama penayangan. Awalnya proyek tersebut direncanakan hanya akan tayang di Disney Plus teman Pro 2, namun kemudian dialihkan ke rilis bioskop pada tahun 2024. Dan kesuksesan tersebut mendorong Disney mengumumkan pengembangan sequel pada Juni tahun lalu. Dalam proyek sequel ini, Chris Sanders juga bertindak sebagai penulis naskah, sementara Jonathan Eyrie kembali dipercaya sebagai produser dari film tersebut. And then Sanders sendiri dikenal luas sebagai sutradara, penulis, animator, sekaligus pengisi suara yang telah lama terlibat dalam berbagai proyek animasi besar teman Pro 2. Dan karir Sanders di Disney dimulai sejak 1987 ketika ia bekerja di Departemen Pengembangan Visual. Dan ia juga terlibat dalam berbagai film klasik Disney seperti The Lion King dan juga Mulan sebelum akhirnya menciptakan karakter Stitch. Informasi selengkapnya teman Pro 2 juga bisa kamu akses kembali di rri.co.id. Dan di menit ke-22 dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2, kita dengarkan satu lagu masih dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Jogja dengan Wong Sepele dari DSP. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antar jemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Elan, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack?
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya gak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya.
0: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.

Teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. 54 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan tuntas sudah kebersamaan kita di kesempatan siar hari ini. Waktunya Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya, teman Produ. Nantinya setelah Ami, Adia Olvi akan jadi teman sore ceria kamu di hari ini, Senin 15 Juni 2026. So, selamat siang, selamat beraktivitas, dan tetap jadikan generasi muda kota tahunan sebagai headline.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna. Teman terbaik kamu. 2 FM, teman terbaik kamu.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Yeah.

0: teman-teman Pro 18 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kamu yang masih setia di Ismun 2 FM. Teman terbaik kamu di edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2026 ya, teman Pro 2. Dan kali ini kita ke informasi lokal, teman Pro 2 dari rri.co.id. Kepedulian terhadap lingkungan hidup terus menjadi perhatian berbagai kalangan termasuk juga generasi muda dalam menjaga kelestarian alam demi masa depan yang lebih baik. Anak muda peduli lingkungan Shalomi Tapapendang berbagi pengalamannya melalui program SPADE di Prodo RRI tahunnya Jumat 12 Juni 2026. Menurut Shalomita, berbagai persoalan lingkungan yang terjadi saat ini seperti sampah plastik yang mencemari sungai dan pantai harus menjadi perhatian serius karena dampaknya akan dirasakan oleh generasi mendatang. Ia menambahkan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan melalui berbagai kegiatan positif, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Shalomita juga mengajak anak muda untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut terlibat dalam aksi nyata seperti kerja bakti, penanaman pohon, dan kampanye peduli lingkungan di sekolah maupun komunitas. Melalui semangat kepedulian generasi muda diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan terus meningkat. Menjaga alam hari ini menjadi langkah penting untuk menyelamatkan kehidupan esok dan mewariskan bumi yang sehat bagi generasi berikutnya. Informasi ini selengkapnya teman Pro 2 di rri.co.id.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Jadi aku ketika mendengar lagu ini sangat dewasa gitu. Interpretasi lagu ini tuh sedih atau senang gitu. Kita enggak tahu sebenarnya.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah atau bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Teman Pradua masih di Semen 2 FM, teman terbaik kamu di edisi siar hari ini ya. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026, Polres Kepulauan Sangihe menggelar kegiatan Minggu Kasih dan Bakti Sosial bertajuk Polri untuk Masyarakat. Dan teman Pradua, ternyata kegiatan tersebut dipusatkan di Gedung Gereja Gemis Kalvari Tahuna, Kelurahan Soataluara 2, Kecamatan Tahuna, Minggu 14 Juni 2026. Nah, ibadah yang dipimpin oleh Kadim Pendeta Y. Makansing STH dengan mengambil pembacaan Alkitab dari Kitab Yosua 24 ayat 1 hingga 28 dengan tema khotbah kebersamaan keluarga dalam beribadah. Wakapolres Kepulauan Sangihe Kompol Jenderal S. Lewan SE yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa rangkaian acara ini merupakan wujud syukur dan kepedulian Polri kepada masyarakat. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat keamanan dan warga dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

tetap penjadwalan ulang pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Fuad sedianya diperiksa penyidik KPK pada Senin 15 Juni 2026, namun ia kembali berhalangan hadir karena alasan kesehatan. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut merupakan jadwal ulang sebelumnya yang juga tidak menghadiri panggilan tersebut dari penyidik. Sebelumnya, Fuad mengirim surat kepada penyidik KPK. Ia menjelaskan baru kembali dari ibadah haji di Arab Saudi. Fuad mengaku mengalami penurunan kondisi kesehatan akibat kelelahan. Kondisi tersebut membuatnya belum dapat memenuhi panggilan penyidik. Informasi berikutnya, FIFA tetap membayar honor pertandingan kepada wasit Somalia Omar Artan. Keputusan itu diambil meski Artan gagal bertugas di Piala Dunia 2026. Artan sebelumnya tiba di Miami untuk menjalankan tugas sebagai perangkat pertandingan, namun ia ditolak masuk ke Amerika Serikat karena kendala visa. Akibat masalah tersebut, Artan harus kembali ke Somalia. Ia tidak dapat memimpin pertandingan selama turnamen berlangsung. Meski demikian, teman Pro 2 FIFA memastikan hak finansial Artan tetap dipenuhi. Pembayaran diberikan sebagai bentuk penghargaan atas penunjukannya. Artan merupakan salah satu wasit yang dipilih FIFA untuk putaran final. Penunjukan itu menjadi kebanggaan bagi Somalia dan Afrika Timur. Kasus ini menyoroti tantangan administrasi menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen tersebut digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Demikian Info Pro 2, selamat sore.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, 35 menit dari pukul 17. Saat ini kita dengarkan satu lagu dari daerah Palu dengan judul Tadolaku yang dibawakan oleh The Box. Ini adalah Aktif Akselerasi Kreatif Musik.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Teman Pro 2 pukul 17.42 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi buat Teman Pro 2 untuk azan maghrib hari ini bakal dikumandangkan pada pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah. Nah, sambil menantikan dikumandangkannya azan maghrib, kita dengarkan lagu-lagu bernuansa Islami.

Pimpinan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dengan lagu-lagu bernuansa Islam.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame. Masa gak ada yang bantuin? Apa udah gak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu gak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi. Hari ini Bapak mau perkenalkan kalian. Ini manajer baru kita. Paling ganteng ini ponakan Bapak. Ya, menggantikan manajer Edward yang sudah keluar ya. Semoga dengan manajer baru kita ini bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang.

Teman Pro2 Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya meresmikan restoran sederhana Singapura yang berlokasi di kawasan Kampung Glam. Kehadiran kuliner khas Minang di Singapura ini menjadi wujud untuk memperluas kuliner Indonesia di pasar global. Sebelum pembukaan resmi, restoran ini telah melakukan uji coba operasional pada 29 Mei lalu. Restoran sederhana kemudian mendapat sambutan positif dari warga lokal maupun diaspora Indonesia di Singapura. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: teman-teman Pro 2 pukul 19.04. Kembali lagi kita dengarkan satu lagu daerah ya teman Pro 2. Kali ini dari Papua ya teman Pro 2, dengan judul Proses yang dibawakan oleh Blood for Life. Nah, ini adalah aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Kementerian Musik.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...

2, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa Indonesia dan Jerman menyepakati sejumlah kerjasama strategis dan hal itu diungkapkan kepala negara usai menggelar pertemuan dengan Presiden Republik Federal Jerman. Pertemuan bilateral Presiden Prabowo dan Presiden Steinmeier berlangsung di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan kedua pemimpin ini menjadi tonggak penting dalam mempererat hubungan kemitraan. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

Terkadang, hati terasa damai ketika kita memilih untuk tidak mengetahui segala hal yang terjadi di luar sana. Kita bisa menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, tanpa harus terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini karena gue sudah ditemani tidak hanya 1, 2, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. By the way, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
2: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
3: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
4: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
5: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Yay. Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman Pro 2, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
2: Harus.
0: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
2: Okay.
0: Siapa yang mau cerita ini?
2: Oke, aku izin.
0: Oke, boleh. Sinta, silakan.
2: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Okay.
2: Nama audisinya IDN XGPN.
0: Oke. Okay.
2: Girls Idol Audition.
0: Oke.
2: Okay. Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke, oke.
2: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Terus kita tuh
0: 2023, oke.
2: Betul banget. Pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat, Kak. Ada aku, Michiko, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, okay. Di kloter berikutnya ya.
2: Betul.
0: Awalnya berempat ya.
2: Berempat,
0: oke.
2: Nah, di bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya.
2: Benar.
0: Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
6: Pas itu tuh kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada training dulu. Ya, oke.
6: Jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
6: Final tuh kita satu-satu.
0: Oh ya? Yeah?
6: Yang sudah kita latih waktu training.
0: Oh, iya, yeah, iya. Yeah. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya. Itu mencakup apa aja, kayak dance, nyanyi kah?
6: Ada dance, cover K-pop gitu.
0: Oh, gitu.
6: Ada, ada juga yang pop untuk kita bawa tampil nanti final. Terus sama vokal.
0: Oh, iya, yeah, iya. Yeah. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh, boleh.
2: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
2: Okay. Nah, awalnya memang kita nggak terlalu deket pas audisi karena kan kayak, aduh, malu nih mau kayak sama yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh, harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke. Okay.
2: Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya.
2: Iya, benar-benar.
0: Oh, iya, iya. Tapi kalian karena asli bersembilan ya. Setahu aku ya, setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame mentok-mentok Twice gitu karena bersembilan kan. Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja enggak hafal-hafal gitu. Oh, mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
3: Pasti udah hafal kan? Kan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke. Okay.
3: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Okay,
3: karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024. Jadi kayak lumayan lah ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: berbeda.
3: Jadi ya kita bisa klop juga setelah bersembilan. Jadi lebih rame.
0: Iya, iya. Karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu, apakah suka ribet gak sih? Maksudnya kan cewek-cewek ya kadang ya. Kadang
3: iya,
0: suka riwa sendiri gitu kan. Kalau siap-siap, kalian suka gitu gak sih? Kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu gak? Kayak Riwa sendiri
3: masih
0: gitu.
3: Masih banget.
0: Oh, masih banget.
3: Kan kita kayak, "Kak, sarung tangan mana?"
0: Oh gitu, tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya?
3: Untuk kostum memang udah dibawakan, mm-hmm. Tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya yeah, betul,
3: betul. Jadi jadi tetap ada ribetnya. Terus kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita bersih gitu.
0: Betul.
3: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: apron, apron,
3: apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu, oke. Okay. Gitu. Biar gak kena ya. Oh iya iya.
3: Sempet kan kena.
0: Oh gitu.
3: Iya, jadi kayak harus langsung bersih bersih.
0: Oh gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
3: 2012
0: ya. 2012. Siapa?
3: Itu
0: oh ada 2012.
3: Iya.
0: Wah, ampun. Yang paling senior?
3: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
3: Aku
0: 2001. Oke, 2012 kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Iya. Oh gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam 5 sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh. Keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
3: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: Yes, Prodo FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat sama Prodo dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah. Boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana, mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan, audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
1: 5 ya. 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya. Oh. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya.
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah. Kayak enggak mau warna ini, enggak cocok ribet di aku.
0: Ribet ya, banyak ya.
1: Chaos itu.
0: Oh.
1: Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi memang mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena pink ya, girly banget ya.
1: Oh dan, gitu. Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih.
0: Ini enggak mau. Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya.
0: Yeah. Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
2: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Aku suka nih AKB stylenya dengan ini.
2: Wow, kalian ada?
3: Kalau aku sih...
0: Coba Sinta.
3: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius? Naruto, serius?
3: Kayak, kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, jadi, betul, kayak, betul.
3: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Oh, kamu nonton Naruto tapi?
3: Oh, nonton.
0: Oh, nonton banget.
3: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
3: Mama Naruto.
0: Oh, gitu. Wah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Kayak Gara ya? Mirip Gara ya?
3: Iya
0: enggak sih? Mirip Gara ya?
3: Aku suka banget lagi sama Gara.
0: Serius?
3: Dia kan ini tanah gitu kan.
0: Iya. Pasir. Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya? Oh,
2: apa sih ya. Ada?
3: Kita tuh Aikatsu enggak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
3: Jadi kayak dulu tuh ada kartu animasi game. Ya?
0: Oh, oke. Okay.
4: Kayak Pokemon tapi sekarang
3: iya,
4: Aikatsu.
3: Pokemon,
0: oh. Oh gitu. Oh iya. Ngerti. Oh, jadi ngeliatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman Pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa, Lemon siapa tadi?
2: Lemery.
0: Oh, Lemery. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil. Banyak yang datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
2: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checki, jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu. Nah itu apa namanya, karena per member mereka kan pasti pilih lah maksudnya mereka siapa gitu. Jadi mereka suka pasti ngomong kayak, ih kalian tadi keren, atau ih kalian apa kostumnya gini-gini, tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong.
0: Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya? Oh, jadi satu-satu dikasih. Ya ampun, lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini nggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya? aku boleh dengar sekali nggak Jigo Shokainya kalian? Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
2: Boleh.
3: Senyum simpul ria, renjan hati bermanis ceria. Katakan. Lebih keras. Halo semuanya, aku Cinta, member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
2: Seperti pembukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
3: Kan kusirkan semua blue, blue, blue melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman Pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri.
2: Iya.
0: Oh ya, bener-bener sendiri semuanya.
2: Iya.
0: Wah gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenernya?
2: Boleh banget.
0: Boleh, boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita silakan.
2: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke. Okay.
2: Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii, semua
0: cute. Oh, gitu. I see.
2: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay,
2: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke, okay, I see.
2: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan itu, kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing. Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kita bisa nih. Nah, mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran. Tapi setelah kita pikir lagi, ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay, okay.
2: Kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh sebenarnya bisa loh meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
2: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
2: Yes, sebenarnya pastilah.
0: Oke.
2: Okay. Ada Lemories juga, jadi kita mau kalian dan Lemories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem, kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Oh.
2: Ini lagu anthem
0: you
2: gitu.
0: Iya, Bu.
2: Yes.
0: Oke. Okay. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown enggak kayak gitu?
2: Mungkin ada dua tipe orang.
0: Okay,
2: ya.
0: Apa aja tuh? Apa aja
2: ada
0: tuh?
2: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget.
0: Yes,
2: gitu.
0: Yes.
2: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener, bener.
2: Nah,
0: bener, bener.
2: Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, lagu pump up dong gitu. Oh. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan gak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau gak ada yang mau jawab. Siapa nih? Yang berkesan.
1: Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
1: Pas bikin MV-nya ya.
0: Oke.
1: Paling kayak.
0: Oke, ayo semangat Gilen. Ayo semangat. Ayo semangat.
4: Lihat-lihat kayak.
0: Ayo semangat.
1: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff, iya kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
4: sangat
0: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
4: Saya muter itu loh.
1: Enggak sih, yang ini kan yang dorong, di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan. Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang lucu
0: ya. Ya bebas kalian mau ceritain yang mana.
1: Itu tuh di dalam, di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kan, tapi aslinya itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat
1: iya,
0: nih.
1: Oh. Nah, tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar enggak jatuh.
1: Krunya,
0: oh.
1: Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke.
1: Iya, kayak dia tuh tapi kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
0: Karena kita lumayan ya, cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
1: Lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangin cuma 5? Lumayan sih. Lumayan sih.
2: Sampai GM kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
2: Lebih ke di guide aja.
0: Oh, di guide.
2: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke.
2: Dan ada part-partnya
0: kan. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oke. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
2: Saat recordingnya.
0: Kenapa Sinta? Kenapa?
3: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
0: Betul.
3: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan?
0: Yes.
3: Dan itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Oke.
3: Itu bikin jadi kayak, aduh, deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa? Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
2: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
0: Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
2: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
2: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja, lebih ke kayak feelingnya aja sih, kayak feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga ketahan dan jadinya juga kurang bagus. Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, ih kok gini suaranya
0: gitu. Malah bingung sendiri, kok kayak gini sih. Oh gitu, tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya.
2: Aman
0: ya.
4: Hasilnya
0: bagus dong. Kalian tapi so far kalian puas dengan hasilnya ya?
3: Puas.
0: Dan kayaknya para Lemeris juga harusnya suka ya. Atau
4: mereka suka denger pas lagi racing.
3: Iya.
0: Lagi racing.
3: Lagi night riding.
0: Oh, lagi motor.
2: Lagi riding.
0: Kok night ride. Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya?
3: Mungkin.
0: Oh,
3: breaking the limit.
0: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh gitu. Oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya. Kayak apa sih Limitless Anthem. Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia. Ada Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: power, the power, power. Papalado.
1: Music Life Chat. Music Life Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2, dan masih bersama Lemon. Rame, guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertamanya Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan siapa nih? Sama Jiko Shokai, jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
2: Like princess, cute like cat,
3: yum,
2: bright like a star. Hi, I'm Hana, purple member of Lemon.
1: Hi Hana. Berikutnya.
4: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
2: Aku. Nasi manisku. Halo semuanya, aku Charlene, member green dari Lemon.
1: Halo Charlene. Berikutnya.
5: Knock knock.
3: Siapa itu?
6: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
1: Hai Andrea.
7: Si Orange yang
3: kawaii
7: akan mengambil hatimu dan memukul dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member Orange dari Lemon.
1: Hai.

0: Itu berbeda ya.
1: Oh, sangat.
0: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Hmm. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
1: Menurut aku secara overall challenge baru, karena kita biasanya konsepnya kan kayak cutesy.
0: Iya, oke.
1: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda gitu. Jadi
0: yang
1: kita
0: galak gitu.
1: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
0: Oke, dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya, ada member yang paling muda ya.
1: Iya.
0: Siapa, Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun
2: 2012.
0: Ya ampun. Aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini, apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
2: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku jauh.
0: Oke,
2: lumayan
0: jauh ya katanya. Lumayan. Di garis bawahnya jauh loh katanya Naura. Enggak apa-apa ya.
2: Lumayan. Kayak gimana ya? Aku takut kadang-kadang kalau saya ngobrol tuh enggak nyambung.
0: Oke.
2: Takut aja gitu. Terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak gitu.
0: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
2: Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
0: Oh, gampang overthinking.
2: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Terus kayak aku bisa enggak ya apa bersama sama mereka lebih dekat lagi. Ternyata bisa.
0: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu, karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
1: Kalau menurut aku kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama, kan kayak agak brain rot gitu.
0: Receh-recehnya sama ya. Brain rot lagi. Oke. Okay. Terus
1: karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
0: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
1: Gen Alpha?
0: Alpha. Ya ampun. Alpha. Gen Alpha, kamu Gen Alpha?
3: Generasi pertamanya Gen Alpha.
1: Iya.
0: Wah.
1: Gen Alpha banget.
0: Gen Alpha banget ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brain rot banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita? Kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepam. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
1: Gimana sih?
0: Oh,
1: oke.
0: Okay. Apa? Boleh.
1: Berbeda dari pembawaan ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
0: Oke. Okay.
1: Kan dari yang kayak cute
0: gitu. Cutesy banget.
1: Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi kita tuh persuading, kita mengajak semuanya, every listener, buat kayak Limitless Anthem, kayak ini anthem kita nih.
0: Oke. Oke. Oke, tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
2: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang dulu dan menjadi baru, atau enggak partnya siapa?
1: Ada itu partnya. Itu favorit gue.
2: Iya, menurut aku itu meaningnya quite deep dan part itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
0: Oke, jadi itu lirik part favorit kamu. Oke. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya. Dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya. Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan.
2: Tapi Sharon,
0: Hana,
2: Sherlyn
0: deh. Oh, Sherlyn.
2: Dua-duanya.
0: Dua-duanya ya.
3: Aku yang baik-baik aja.
0: Tapi dari kalian ada yang introvert gak sih? Aku penasaran.
1: Aku.
0: Gak mungkin.
2: Tapi aku sih sebenarnya.
1: Aku juga.
2: Kita gak sih?
1: Gak kayak beneran-beneran
2: banget. Iya,
0: berantem. Oke, kalau

0: Menurut Naura deh, kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling ekstrovert di Lemon?
1: Introvert, sudah pasti Cimici.
0: Oke. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh iya. Oke. Kalau yang paling ekstrovert?
2: Sherlyn. Ya, aku lagi.
0: Kenapa Naura? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling ekstrovert?
1: Karena emang yang apa pembawa suasana saat kita latihan, saat kita
0: tampil
1: pasti dia.
0: Oh, kalau nggak ada dia sepi.
1: Iya.
2: Ah, bisa aja.
0: Dia. Kalau ada keramaian justru ya. Bingung ya. Oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang. Untuk para Lemeris itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
1: Making memories with Lemon.
0: Oke. Terlalu harfiah ya kayaknya Ana ya. Kalau untuk personal ya, menurut kalian Lemeris itu apa meaningnya?
2: Lemeris itu kayak
0: gimana nih?
2: Harus membuat image baru. Oke. Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi.
0: Oke.
2: Ke depannya.
0: Oke.
2: Kayak membuat kita tuh jadi
0: apa nih maksudnya nih?
2: Susah untuk dijelaskan kata-kata karena kayak wow, Lemeris itu bagi kita.
0: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
2: Lemeris salting yuk.
0: Iya. Tapi nih kita buka dulu nih di chat YouTube, kayaknya udah rame banget nih yang Lemeris yang merapat nih di YouTube ya Prodio FM Jakarta. Ada nih yang absen dari @mil kita 15, absen Lemeris katanya. Wow. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZDI. Katanya aku Lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih, Hana, Sherin, Andrea, banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Katanya, oh ada dari RRI Pekanbaru nih katanya, yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru, kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
1: Mau
0: ya?
1: Mau.
0: Oke, udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman Prodio ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Prodio FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush katanya, Lemon semoga bisa Indonesia Tour ya.
1: Amin.
0: Gokil, Indonesia Tour loh. Kalian kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia, sempat kebayang gak?
1: Kebayang.
0: Pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
1: Bandung,
0: Jakarta,
1: Jabodetabek.
0: Oke. Itu tur Jabodetabek dan Bandung ya? Oke. Semoga abis ini mungkin tur Indonesia.
1: Amin.
0: Abis itu di luar Indonesia.
1: Amin.
0: Oke, teman Prodio, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya, teman Prodio. Jadi jangan kemana-mana, masih di Prodio FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi tadi yang cerita kalau gak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya, tembok ya. Oh iya. Yeah. Nah, tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya.
1: Iya.
0: Bersembilan. Yeah. Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, yeah, bener ya.
1: Yeah.
0: Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Yeah. Itu juga salah satu hal yang memorable enggak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
2: Memorable.
0: Memorable.
2: Jatuh.
0: Triplek ya basically ya. Karena itu triplek ya.
1: Kakaknya aja sampai bilang kayak jangan kenceng-kenceng guys. Jangan kuat-kuat dong.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorongnya ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa, luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda, tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya? Betul gak?
2: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly. Girly dan cute sih. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu. Tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman Pro 2 nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
2: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Mana sih?
0: Kemana? Ayo.
2: Lemon bisa di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok. TikTok ada Lemon. Ya. Kalau mau ke TikTok ya Lemon di mana nih?
2: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX mungkin ada XX, ada XX.
2: Oke.
0: Okay.
2: Kalau X itu lemon _ SJE.
0: Oh, oke. Okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Pro 2 dengerin lagu Limitless Anthem ini?
1: Apa
0: sih? Hana
1: dari tadi mana diem doang?
0: Okay. Hana colek-colekan aja nih dari tadi.
3: Hana diem doang.
1: Dari tadi Andrea Naura ngomong
3: ayo.
0: Silakan Hana.
1: Untuk Lemeris.
2: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
2: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya. Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
1: Aku.
0: boleh. Silakan Syah.
1: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga deh.
0: Oi. Yes.
1: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
0: Yeah.
1: Mau bad mood.
0: Keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N SD itu. Itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana Andre? Sakit. Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X, WKWK. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
4: Amin.
0: Ada album baru.
4: Amin.
0: Ada MV baru.
4: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisandaru dan juga
4: Lemon.
0: Pamit teman Pro 2 and bye-bye.

0: Tepat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Sidi.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, kita ke informasi yang pertama. Cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe Senin 15 Juni 2026 secara umum pada pagi hari diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Pada siang menjelang sore hari diperkirakan cuaca berawan hingga cerah berawan. Teman Pro 2, hal tersebut disampaikan oleh prakirawan BMKG kelas 3 Daha, Belita Francisca STR dalam info cuaca di program 1 RRI Tahuna. Lanjut dikatakannya, teman Pro 2, pada malam hari hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Teman Pro 2, untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 94%. Lanjut dikatakannya, teman Pro 2, secara umum angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin antara 5 hingga 20 km per jam. Tinggi gelombang laut Temuan Prado di perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Sementara itu Temuan Prado cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan angin bertiup dari arah barat hingga utara serta memiliki kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 10 km per jam. Masyarakat Umum Pradua juga diminta waspada terhadap potensi hujan disertai petir pada pagi hari menjelang siang.
1: Info Pradua.

0: Kita ke informasi selanjutnya. Nomor 2 Bupati Kabupaten Kepulauan Singa Michael Tenggari resmi melantik Davidson Henry Jarang SIP sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Singa Senin 15 Juni 2026. Pelantikan berlangsung di ruang serbaguna Rumah Jabatan Bupati Kepulauan Singa yang dihadiri jajaran pejabat daerah, aparatur sipil negara serta undangan lainnya. Dalam sambutannya, Temu Pradua Bupati Michael Tunggari menyampaikan proses pengisian jabatan tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang demi mendapatkan figur yang tepat dan layak. Menurut Tunggari, Temu Pradua jabatan yang diberikan bukan sekedar posisi administratif, melainkan amanah dan kepercayaan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab setiap saat. Tunggari menjelaskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran sangat strategis karena menjadi salah satu perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, Temu Pradua Davidson Henry Jarang diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan, meningkatkan kedisiplinan aparatur, serta menghadirkan inovasi pelayanan yang semakin mudah. Pelantikan tersebut menjadi momentum penguatan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Singa sekaligus menegaskan komitmen pemerintah menghadirkan layanan kependudukan yang prima.
1: Info Pro 2.
0: Beberapa kita ke informasi yang terakhir. Donor darah bukan sekedar tindakan heroik untuk membantu sesama yang membutuhkan, seperti pasien pendarahan saat melahirkan atau penderita anemia. Temu Pradua tetapi juga merupakan gaya hidup sehat jika dilakukan dengan prosedur yang benar. Untuk menghindari efek lemas atau pingsan pasca donor, masyarakat diminta untuk memperhatikan kondisi tubuh sebelum melakukan donasi. Dr. Benly Levis Andreas dalam dialog di Pro 2 RRI Tahuna, Senin 15 Juni 2026, Temu Pradua menekankan pentingnya memenuhi kriteria sebelum mendonor. Beberapa syarat yang utama wajib dipenuhi adalah tidur yang cukup, tidak sedang mengalami anemia, memiliki berat badan ideal, serta bagi perempuan tidak sedang dalam masa menstruasi. Temu Pradua selain persiapan sebelum donor, Dr. Benly juga memberikan tips pasca donor. Pendonor disarankan untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi guna mempercepat pembentukan sel darah baru. Ia juga secara khusus mengingatkan untuk menghindari konsumsi teh setelah donor darah dilakukan. Melalui edukasi ini, Temu Pradua diharapkan masyarakat, khususnya energi generasi muda di Kabupaten Kepulauan Singa, semakin termotivasi untuk menjadikan donor darah sebagai gaya hidup yang keren, bermanfaat, dan memiliki dampak positif bagi kesehatan diri sendiri maupun orang lain. Demikian Info Pro 2, selamat malam.
1: Info Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Tunggu Pro 22 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Masih banyak mitos seputaran donor darah. Salah satunya anggapan bahwa kegiatan sosial ini dapat menyebabkan kenaikan berat badan atau kegemukan. Masih menjadi hambatan bagi sebagian orang untuk mendonorkan darah. Dr. Benny Levi Andreas, teman Pro 2, menegaskan bahwa secara medis tidak ada hubungan langsung antara kegiatan donor darah dengan peningkatan berat badan. Dalam program obrolan sepada di Pro 2 RR Tahunan Umum Pro 2 Senin 15 Juni 2006, Dr. Benny teman Pro 2 menjelaskan bahwa anggapan tersebut lebih disebabkan oleh faktor psikologis, di mana pendonor sering merasa lapar setelah melakukan donor darah sehingga memicu keinginan untuk mengonsumsi makanan yang lebih banyak. Sotomo berdua, secara penelitian dan medis donor darah tidak membuat gemuk. Efek merasa lebih enteng setelah donor darah memang benar dirasakan. Bukan karena berkurangnya berat badan secara signifikan, melainkan adanya reward psikologis karena telah berhasil membantu sesama serta tubuh yang terpicu untuk melakukan regenerasi sel darah baru di sumsum tulang. Nah, teman berdua ia menambahkan donor darah justru memiliki manfaat fisiologi yang baik karena memicu tubuh untuk memproduksi sel darah yang baru dan juga segar. Proses ini merupakan bagian dari siklus alami sel darah merah yang memiliki usia sekitar 120 hari. Oleh karena itu, teman berdua, masyarakat diimbau untuk tidak perlu takut dengan jarum atau efek samping asalkan calon pendonor memenuhi kriteria kesehatan yang telah ditetapkan. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat Sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

29 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Temuan Pro 2 setelah lagu dari Yuvi Widianto dan Tiara Andini Tanpa Cinta kasih nyadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu yang bakalan kasih dihadirkan dalam program acara aktif dari Papua di Siskot Elpama, Elpama Present.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Delapan menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah untuk memperadu pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia memberikan sejumlah bantuan bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu. Bantuan mulai dari kebutuhan mendesak berupa bahan makanan, tenda selimut, serta telah diterima pemerintah sangnya yang segera didistribusi bagi masyarakat penerima. Koordinator Penanganan Darurat Wilayah 2B NPBRI, Rudi Supriyadi dalam kunjungannya ke Sangihe mengatakan bahwa melalui penyerahan bantuan tersebut sebagai bukti kepedulian pemerintah bagi warga terdampak. Ia menjelaskan teman peradua dalam penanganan korban bencana gempa bumi pada status tanggap darurat, maka bantuan difokuskan untuk kebutuhan yang mendesak. Supriyadi menambahkan perhatian pemerintah pusat terhadap warga perbatasan yang terdampak gempa bumi. Gempa juga akan ditindaklanjuti dengan bantuan di fase rekonstruksi. Sejumlah teman berdua bantuan yang telah diterima Pemda Sangihe dari BNPB diantaranya 250 paket sembako, selimut 200 lembar, matras 200 pcs, tenda 100 pcs, dan tenda pengungsian 2 unit serta perlengkapan dan makanan bayi. Informasi ini sumber dari rri.co.id.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja, Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
1: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Omopro 13 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya, Omopro 2. Dan untuk edisi siar hari ini, khususnya di Jaga Malam Omopro 2, kasih dibuka kesempatan buat kalian yang pengen gabung untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, terus pengen berbagi quotes-quotes menarik, quotes galau, ataupun apapun itu ya, Omopro 2. Bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 and then live TikTok RRI Tahuna ya Omopro 2. Jaga Malam kasih ditunggu hingga menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Voice Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: ...20 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Temu Pro 2 kali ini ada 3 orang yang gabung untuk request ya, Temu Pro 2. Ada dari Delon karena cinta, terus Event 17 jangan paksa rindu. Kalau kasih Indi pengen dengerin lagu dari For Revenge, Serana ya Temu Pro 2. Sembari menunggu teman Pro 2 yang lain buat gabung request lagu favorit mereka di Jaga Malam, cerita penutup hari untuk edisi siar hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

33 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Temuan Pro 2 masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya. Dan masih dalam sesi request Temuan Pro 2. So tadi ada lagu dari For Revenge, Serana. Lagu ini menceritakan tentang perasaan patah hati, kerinduan yang mendalam dan fase penerimaan atau keikhlasan setelah sebuah hubungan berakhir ya Temuan Pro 2. Judul Serana merupakan akronim dari kata serah dan merana. Lagu ini mewakili fase ketika seseorang merasa pasrah, namun di saat yang sama masih terjebak dalam penderitaan akibat perpisahan. Seperti lirik, pilihan yang terbaik adalah merelakan, menggambarkan perjuangan batin untuk melepaskan seseorang yang sangat dicintai meski hal itu terasa menyakitkan. Lagu ini mengajarkan bahwa perpisahan adalah bagian dari perjalanan cinta. Pesan utamanya adalah tentang bagaimana berdamai dengan kenyataan dan belajar ikhlas, karena tidak semua kisah cinta harus berakhir bersama selamanya. Sweet sekali ya Temuan Pro 2. Oke, dan buat kalian masih Kasindi tunggu di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Kali ini Kasindi hadirkan lagu yang di request ada dari Sevenfold, 4PM, terus Judika Teman Hidup, dan kembali lagi dengan Sarana, bukan Sarana, tapi DP penyanyi tetap sama, yaitu Jakarta Hari Ini ya. Buat kalian yang kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

Lubang Pro 2, 45 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Waktu kita tinggal 15 menit di Jaga Malam, cerita penutup hari untuk edisi siar hari ini. Ketambahan lagi ada dari Vicky Slamour featuring Frisly Nikyulu, Cerita Indah ya Lubang Pro 2. So sebentar kasih dihadirkan juga lagu yang di request. Kali ini orang yang dapat request ada minta kata tolong baca akal apa so makna dari lagu Jakarta hari ini yang dipopulerkan oleh For Revenge ya Lubang Pro 2. Nah lagu ini adalah kebesaran hati untuk menerima kenyataan pahit dalam cinta, yakni siklus yang menyakiti dan disakiti. Entah siapa yang menyakiti, entah siapa yang disakiti ya Lubang Pro 2. Lagu ini menggambarkan penyesalan karena telah menyakiti orang yang dicintai di masa lalu, serta pendewasaan diri dalam merelakan. Siklus patah hati mengakui bahwa dalam hubungan masa lalu kita tidak hanya disakiti, tetapi juga pernah menyakiti pasangan kita. Menyadari kesalahan di masa lalu yang menyebabkan perpisahan, namun kini sudah memiliki kebesaran hati untuk menerima kenyataan.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Tombol Pro 255 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita sudah di penghujung acara dalam program acara Jaga Malam Cerita Penutup Hari untuk edisi siar hari ini. Masih ada 5 lagu ya Tombol Pro 2 sebenarnya yang bakalan kasih dihadirkan. Dan kasih di call sekalian ya Tombol Pro 2 ini ada Vicky Slamour featuring Frisly Nick Yulu, Cerita Indah, Gagal Pasang Cincin, terus ada Prince Mendagi featuring Mario G. Klau, Bertahan Sendiri, Rio Laskar, Andi Rianto, Sumpah Mati, sama terakhir Nada Prima, Menolong dengan Bayangan di Atom Opera 2. Dan buat kalian, Kasini masih bakalan hadirkan rangkaian musik hiburan hingga menjelang pukul 23.56 menit waktu Indonesia Tengah dalam program acara Jazz Music sebentar ya Atom Opera 2. Dengan 5 lagu yang bakalan Kasindi hadirkan, Kasindi tutup kebersamaan kita dalam program acara Jaga Malam Cerita Penutup Hari untuk edisi siar hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Bertahan sendiri single terbaru yang Prince Amanda. Kenapa orang harus dengar bertahan sendiri?
2: Kenapa orang harus dengar bertahan sendiri? Karena aku pernah ada di posisi itu, jadi aku pengen cerita. Dan aku yakin banyak banget teman-teman juga yang lagi bertahan sendiri, aku pengen temenin mereka semua.
1: Kalau kuat lanjutin, kalau
2: enggak kuat, putar balik.
1: Balik kanan. Ini dia, bertahan sendiri single terbaru dari Prince Amanda.

Tahukah anda? Tanaman rambat pada pergola atau dinding dapat mengurangi panas di dalam rumah, sehingga mengurangi konsumsi listrik untuk pendingin ruangan.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siaran hari ini, Senin 15 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Sini Patrasi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali dua darah tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Selamat pagi, salam bahagia teman Pradua. Inilah Radio Republik Indonesia tahunnya Programa 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Selasa tanggal 16 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pradua, saya Cem bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Segala di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi, salam bahagia teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali bersama Pro 2 tahunan melalui frekuensi 92 MHz. Selamat pagi, selamat mulai hari yang baru, aktivitas yang baru di hari ini teman Pro 2, hari libur tanggal 16 Juni 2026. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu, aktivitas kamu di sepanjang hari ini teman Pro 2, semoga selesai dengan apa yang kamu harapkan pastinya. Dan jangan lupa bersyukur teman Pro 2, karena hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kembali bersama orang terkasih, dan masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Ya, masih hari ini kita masih bisa menghirup udara segar di pagi hari, ya, begitu besar karunia Tuhan untuk kita di hari ini yang patut kita syukuri teman Pro 2. Karena itu apapun yang menjadi aktivitas, setiap langkah kreasi kamu selalu andalkan Tuhan teman Pro 2. Oke teman Pro 2, di pagi ini Kaci ya temani kamu ya mengolah kebersamaan kita. Kaci hadirkan beberapa lagu sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi di sepeda pagi ini ya, di tahunah pagi ini bersama Kaci teman kamu. Selamat pagi, selamat mulai hari yang baru.

Berterima kasihlah kepada Tuhan setiap pagi ketika kamu bangun karena kamu masih memiliki pekerjaan pada hari itu yang mana harus diselesaikan, suka atau tidak suka. Mungkin saat ini kamu tidak mempunyai pekerjaan, tapi kamu harus bersyukur masih memiliki pekerjaan, penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Coba kamu lihat, banyak orang yang masih menganggur menginginkan pekerjaan kamu. Bersyukur atas rezeki yang masih Tuhan berikan kepada kamu. Jangan melulu lihat ke atas atau orang kaya, karena sebetulnya kamu lebih beruntung dibanding orang di bawah kamu.

Menjadi orang beriman berarti mengampuni yang tidak bisa dimaafkan, karena Tuhan telah mengampuni yang tidak bisa dimaafkan di dalam dirimu. Tuhan telah memberi kita dua tangan, satu untuk menerima dan yang lainnya untuk memberi. Di saat kita dilukai oleh orang lain dengan rasa sakit hati yang kita alami, di saat itu kita harus sadar bahwa Tuhan mau kita belajar apa arti dari pengampunan. Sebab pengampunan membuka kunci pintu untuk membebaskan seseorang dan menyadari bahwa dirinya telah bersalah.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik.

Tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu kamu menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

bahagia penuh dengan cinta. Pagi, siang, malam menjadi lebih berwarna. Semakin dalam rasaku semakin menggila. Aku mau dirimu saja dan tak ada.

Indonesia adalah pohon yang kuat dan indah. Indonesia adalah langit yang biru dan

Indonesia adalah mega putih yang lambat. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: Inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

kurang satu jam di pagi hari, kamu akan menghabiskan sepanjang hari untuk mencarinya. Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jika kehilangan waktu berharga, satu jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup kita. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang kita miliki.

0: Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, selengkapnya bersama Kak Aci.
1: Info Pro 2.

0: informasi yang pertama teman berdua. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tengare menyampaikan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Pernyataan tersebut disampaikan Michael Tengari pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Sangihe di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati, Senin tanggal 15 Juni 2026. Menurutnya, kondisi keterbatasan tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan, melainkan harus menjadi tantangan yang mendorong lahirnya berbagai terobosan baru. Tengari menjelaskan bahwa kemampuan seorang pemimpin akan terlihat ketika mampu menemukan peluang di tengah keterbatasan serta menghadirkan solusi yang efektif dan tepat. Potensi tersebut meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi, serta penguatan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan masyarakat. Selain itu, kemampuan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara maksimal akan menjadi nilai tambah organisasi dalam menghasilkan pelayanan yang lebih optimal dan bermanfaat. Melalui kebijakan yang tepat, kreativitas, serta pengelolaan yang baik, setiap sumber daya yang tersedia dapat memberikan hasil lebih besar bagi daerah. Bupati Tengari berharap budaya inovasi terus dibangun melalui langkah sederhana yang mempercepat pelayanan, meningkatkan efisiensi, serta didukung kerjasama seluruh perangkat daerah.
1: Info Pro 2.

0: Teman Pro2, kita loncat informasi olahraga di Info Pro2 pagi ini. Spanyol gagal memetik kemenangan pada laga perdana grup H Piala Dunia 2026 setelah ditahan Tanjung Verde tanpa gol. Bermain di Atlanta Stadion, La Roja harus puas dengan skor 0-0 Senin 15 Juni 2026. Gelandang Spanyol Rodri akui kesulitan saat menghadapi Tanjung Verde pada laga grup H Piala Dunia 2026. Ia menyebut La Roja harus bersabar menghadapi permainan disiplin lawan sepanjang pertandingan. Ia juga menyoroti kekuatan fisik pemain Tanjung Verde yang membuat mereka kewalahan. Rodri CS harus bekerja ekstra untuk membongkar pertahanan lawan. Ia memastikan Spanyol akan berusaha meningkatkan ketajaman di depan gawang pada pertandingan berikutnya. Di sisi lain, pelatih Luis de la Fuente menyatakan timnya layak berdasarkan jalannya pertandingan. Ia menilai permainan Spanyol hanya belum cukup tajam untuk bisa mendapatkan hasil tersebut. Sama seperti Rodri, pelatih berusia 64 tahun itu juga menyoroti kekuatan fisik Tanjung Verde sepanjang laga. Para pemain lawan sebutnya sudah diperkirakan akan bermain sangat bertahan dengan pemain-pemain kuat. De la Fuente mengakui timnya kurang segar. Kondisi itu cukup mempengaruhi bagaimana Spanyol bermain dan hasil akhir yang mereka dapat. Ia menegaskan Spanyol harus terus berkembang dan segera menemukan ritme permainan terbaik. Hal itu menjadi fokus utama La Roja sebelum pertandingan berikutnya.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir teman Pro 2, kita kembali ke informasi dari Tahuna.

0: dan darah Kristus, Corpus Christi mengingatkanlah umat akan janji Yesus, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbana berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Janji ini terwujud secara nyata dalam sakramen Ekaristi, tempat umat berjumpa dengan Kristus yang memberikan kekuatan dan kedamaian. Dalam Ekaristi, Yesus hadir sebagai santapan rohani yang menguatkan jiwa. Di tengah berbagai persoalan hidup, umat diajak datang kepadanya dan menyerahkan segala beban, kecemasan, serta kelemahan yang dihadapi setiap hari. Hal ini disampaikan penyuluh agama Katolik Fabiola Selangian dalam acara mimbar agama Katolik bersama Persatu RRI Tahuna. Perayaan Corpus Christi juga menunjukkan kerendahan hati Yesus yang rela hadir dalam rupa roti dan anggur agar dapat menyatu dengan manusia. Kebersamaan dengan Kristus membuat beban hidup terasa lebih ringan karena ia berjalan bersama umatnya. Melalui perayaan ini, umat diajak memperbaharui iman dan devosi kepada Sakramen Maha Kudus. Datanglah kepada Yesus dalam Ekaristi dengan hati yang terbuka agar memperoleh kekuatan penghiburan dan damai sejati dalam menjalani kehidupan. Demikian Info Pro 2, terima kasih dan selamat pagi.
1: Info Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 92 MHz sementara baik kamu, teman Pro 2, 19 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita dengerin akselerasi kreatif musik dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Pro 2. Kali ini kita dengerin lagu dari daerah Kaltim nih, teman Pro 2. Ada Murphy Radio, Graduation Song.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi PR besar bagi bangsa Indonesia adalah faktor pembuangan limbah sampah plastik. Kantong plastik telah menjadi sampah yang berbahaya dan sulit dikelola. Manusia memang dianugerahi panca indera yang membantunya mendeteksi berbagai hal yang mengancam hidupnya. Namun di dalam dunia modern ini muncul berbagai bentuk ancaman yang tidak terdeteksi oleh panca indera kita, yaitu berbagai jenis racun yang dibuat oleh manusia sendiri. Lebih dari 75.000 bahan kimia sintetis telah dihasilkan manusia dalam beberapa puluh tahun terakhir. Banyak darinya yang tidak berwarna, berasa, dan berbau, namun potensial menimbulkan bahaya kesehatan. Sebagian besar dampak yang diakibatkannya memang berdampak jangka panjang, seperti kanker, kerusakan saraf, serta gangguan reproduksi. Dan hal inilah membuat lepas dari perhatian kita. Kita lebih risau dengan gangguan yang langsung bisa dirasakan oleh panca indera kita. Diperlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk membuat sampah bekas kantong plastik ini benar-benar terurai. Jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap racun yang berbahaya bagi kesehatan. Plastik akan mengurai di udara sebagai dioksin. Senyawa ini sangat berbahaya bila terhirup manusia, dan dampak yang ditimbulkan bisa memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf, bahkan memicu depresi. Untuk itu, dalam keseharian kita perlu terapkan prinsip 4R. Yang pertama adalah reduce, mengurangi. Sebisa mungkin, lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Yang kedua, reuse, memakai kembali. Sebisa mungkin, pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali dan hindari pemakaian barang-barang yang disposable. Sekali pakai, buang. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang. Sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Dan yang keempat, replace, mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari, gantilah barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Penanganan masalah sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan cara pengendalian sampah yang paling sederhana adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah.
1: Teman beradua di manapun kamu berada, selamat pagi untuk yang saat ini baru saja mendengarkan peradua tahunan melalui frekuensi 92 MHz bersama ngaji teman kamu di pagi ini. Teman peradua, Menteri Agama Nazaruddin Umar mengajak masyarakat memaknai tahun baru 1448 Hijriah. Momentum hijrah dinilai penting untuk memperkuat persatuan bangsa. Ajakan tersebut disampaikan dalam menyambut hari 1 Muharram 1448 Hijriah. Menak menekankan pentingnya pembangunan, membangun kepercayaan dan kepedulian sosial. Menurut Menak, masyarakat perlu memperkuat dialog dan toleransi. Langkah itu menjadi wujud nyata semangat hijrah menghadapi tantangan zaman. Informasi lengkapnya teman-teman berdua bisa kamu baca di website rri.co.id.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan ke

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 di mana pun kamu berada, pimpinan Komisi 7 DPR RI meminta Badan Standarisasi Nasional atau BSN memberikan perhatian lebih besar terhadap peringatan peningkatan kualitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Nah, hal ini sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing produk Indonesia. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Gus Nunia atau yang akrab disapa Nunik dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI bersama BSN di hari Senin kemarin tanggal 15 Juni 2026. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam.

0: Selamatkan masa depanmu dan jangan rusak kebahagiaanmu dengan narkoba.
1: Narkoba?
2: Narkoba itu memang menciptakan hayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah.
1: What? No, no, no, no, no, no.
2: By the way, sekali coba, pasti ketagihan.
1: Kamu tahu nggak sih kalau narkoba justru bisa membunuhmu?
2: Selalu ada kata lagi, lagi, dan lagi. Tahu-taunya langsung kelar hidup kamu. Mengerikan deh.
0: Generasi muda, tolak narkoba dengan tegas dan berani.
3: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda.
1: Kalau kamu katakan yes untuk narkoba, aku mah tegas katakan no.
4: Masa depanmu akan suram ataukah gemilang? Kamu yang pilih.
0: Ajak teman-temanmu dan bersama-sama berkata dengan lantang. Prestasi yes, narkoba no.
1: Ayo katakan tidak pada narkoba.
3: Serukan dengan tegas, stop narkoba.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5: Teman beradua, Indonesia dan Qatar menggelar konsultasi politik pertama di hari Senin tanggal 15 Juni 2026 di Kemlu RI, Jakarta. Pertemuan dipimpin Waminlu Anies Mata dan Menlu Sultan bin Saad bin Sultan Al-Muraiki. Demikian dilansir di laman Kemlu RI. Nah, pertemuan perdana ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan persahabatan dan kemitraan Indonesia-Qatar, sekaligus membangun kerangka mitra yang lebih terstruktur untuk membahas isu bilateral, regional, dan global yang menjadi kepentingan bersama. Beberapa hasil utama yang dicapai antara lain kesepakatan untuk melaksanakan dialog strategis di tingkat Menlu pada tahun ini, yaitu dengan fokus pada peningkatan kerjasama bilateral di bidang politik, ketahanan, dan keamanan, ekonomi, serta sosial budaya. Informasi lengkapnya teman-teman berdua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pradua di mana-mana kamu berada, Tanjung Verde berikan kejutan sebagai tim debutan pada laga perdana mereka di Piala Dunia 2026. Tim Afrika itu mampu menahan juara Eropa Spanyol 0-0 pada grup H di Atlanta Stadium. Kiper Tanjung Verde, Vozinha, menjadi sosok utama pahlawan di balik hasil bersejarah tersebut. Penampilan heroiknya membuat ia terpilih sebagai pemain terbaik. Usai pertandingan, teman Pradua, Vozinha terlihat menangis di lapangan. Ia mengaku teringat keluarga yang tidak bisa mendampinginya di momen emas seperti ini. Vozinha juga mengungkapkan ibunya tidak dapat hadir di stadion. Masalah visa dan biaya pengurusan membuat keberangkatan sang ibu tidak sempat diselesaikan. Kiper yang kini membela Chaves itu memiliki perjalanan karir panjang. Ia pernah membela Tanjung Verde, Veldova, Slovakia, dan Cyprus. Informasi lengkapnya teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Pero Kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru Kota Makassar.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 Timnas Selandia Baru datang ke Piala Dunia 2026 dengan target yang lebih besar dari sekadar tampil sebagai peserta. Lighthouse berambisi meraih kemenangan perdananya di putaran final sekaligus menembus fase gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah. Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan ketiga Selandia Baru di ajang sepak bola terbesar dunia setelah debut yang berat edisi tahun 1982 dan penampilan mengesankan 2010. Kini kembali dengan kepercayaan diri yang tinggi. Optimisme tersebut didukung perjalanan

mulus sepanjang kualifikasi. Selandia Baru menjadi tim pertama yang memanfaatkan jatah langsung OFC ke Piala Dunia dan tampil dominan sejak awal. Nah, informasi ini teman Pro 2 bisa kamu baca kembali di website rri.co.id.

0: Kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya, di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh, kalau gitu. Aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah, gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.